ini sebenarnya isi tengah bisnis yang sudah disesuaikan dengan kuwede ko rin si Pasunaga, aming ko na tanapin kayo ko na pera. Pasinsipin si Pekena ko yung man kaya pasinsipin. Kesan di kuti sama natahnya kayak itu email dokter. Mana di kuan tu cuci diri? Kayak mana? Emarai apa yang asli di dalam diri?